ukuhlabisa kwembuzi batho kunzima kakhulu ubulawa izandla ebekumele zikuhlenge ebekuvu lakho omunye umfowethu uthi nokushiselwa igazi avukelwe nayimizwa njalo mayebukuma wakhe pheke ekhishini